0: Hello for you. Hello for you.
1: Moro.
0: Mapenduka nawa.
1: Mapenduka nawa.
0: Jabo.
1: Kamu udah ngambil surat dan jinak biru ke kamu perlu tu panda. Kamu di penduduk anda yang jinta. Kamu tengah tengok kiki kerja tu nak kai sindi. Wah, udah pemburu mungkin jaga nawa biru. Aku kau fakana sekarang jauh kau berikan fora simune nawa honga umur angkwa angguri usua simune. Wah, udah pemburu mana? Sisi aku nak mukul jauh pemburu dengan jauh murungu. Penduduk mereka deh. Atu nasi kasih benda nomor mana we kasih benda, omaki katambo, otela katambo nomor mana we, meni katambo, aku cipu aku sih nong, kau nak aku sih ya, orang orang gandalan jalan, eh, aku cuma bungo jawab ramai sih nak kira nama Maria Wong toko pand, punya tu kuih nak kurang kita mondela nak kasih, ah, okay, jadi nak,
0: aku apa kasih we,
1: aku apa.
0: Harikana pendula una kamunguma merindo shirarwa chie Juli shashitwa urika ora kudashike okoki miede okangu kamunguma vanda po vanda miede omuhina shomba ifa na mbashiwa kaashe kanganga Novanda vehe poso wetu po mwade mburu kwa hika uvireko omukwenda na meru kukangotwe mokama tapati wada jaguba penduro wandu wanje mbanguri koka umunika no unashe wanje mbwi sheri pongu vauva uno shari ingu vauva ikavada kamefie po na peno kamefie po yavu kuko kahongu vauva. Erorari ora kai shindi KK kave tuno dengi do uminga nduko murungu nyambinge kupembi uvera momwinyo upendure othereka de ulivangera shonga ume mapendulo ngero yadu kukumeri shonga mepako erorari ora mama wanje Godfrey Tinenderura kutewe mo karu chashinene wachito dhumbu la milongo hambo ndatu inde yuba muhona nda mema nyanda nuyoroka ame yuba rwe muhona ngefero nda yashi nene kove yadu kongero yue akwila ka kutewe kashi yeko no muhona wo novana she moroki kresta yepo Erorari ora kamwarika futo muhona nge mutide mo bibadavye yadu kuina ambula mbwa onjou tapiringe wa mbwa onjou jipendo bandu banje mbanga bependuke tukaute okamunika rukuma meria makahunda kashume munene opo horere wandivi. Okuhepa Moro.

0: eso, son muy altenguica, Mohamed Salah, cuando tú estás en la mejor en todo, o si parece que hay diferencia, o si parece que se está tú, o sea, esa adivina así casi que, o muy grande por defender, ahora está por sin ver, mo mu fenda yo putu puka po yo kuga ndo kenda ko murungu omba de ai tu o mu nyande nguika sala o ja na anda anda yo simbere hanje ka si murungu a sala si ni kongo se tambara sala abra mi dande ko simbere o no buka hatara mo shotara u ko mu nyande si mu na ngwa pero ka kala ka sala nduka a e ka ka why you say in me horendo Aku kira ya mungkin tinggi no. Suatu hari aku sudah di mau matenga di mana saya usah. Bawa betapan. Boleh juga kata bawa kuamu mau diterima dalam slow motion. Maka mungkin jadi mungkin tinggi. Ati dari romunya antewa. Oh, ati romunya antewa hindu raro endo. Oh, mungkin tinggi kakak kata yoga serando. Pukal di roku. Oh, boleh juga usah. Asyik asyik kira kakak kata kamu kumpul doku apilwa. Mune rewa ndibari nesi mwafisa usha wakati kakara tanushika apilwa pemu nikwa okomiti ya iha ama imunu usha kakara tawa kakara kafirandu make nino ku oku isakewa uvira isirombe mwurika pita vede ilishua kumoma horo shimbiro mwikara ya napalonga hino mwishimbesho usho umuno wingi peke peke mbuka ando kondoka ni horo shimbere shiri shiro kumongiro wa shiri ilishua na mpratene ombatangi yo ya Argentina na Cristo ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ndi akando ro don prodan de sinen kando obando veni kwa kongoro shimbere tene ko bandeji umunda ha ka formo grupa ye mungwe ri bara kuja Cristiano Ronaldo amun ko kuja ka kanaka kura kuja Messi mude o Cristiano Ronaldo ai ingungu gara kuja Messi mude o Cristiano amun kuja kanaka kura kuja Cristiano mude o kompanda me Nampaklah di dalam video kultur orang itu kumpulan deh itu muka kamu masih pere. Abi no melihat orang yang degree di bina yoyo sport kasih dasar. Nampaklah pernah bina di sana uja awal siri pernah bina aku bangga. Nampaknya dari peke peke ini. Bol dasar tu pukang siapa wah. Kalau jauh bol tak, mana uja bermuang kamu tu pukang gua orang mat pukang dalam bol tak. Kalau jauh tu pukang gua orang kamu dia kumpulan dalam bol. Pau tu pukang kumpulan dalam bol. Amalo pelo ovikane nambi mbiso kula isa ogusha ngwa ngwa shima tshia shima shikomule opuka shima shiki amalo ovinambi ovivari mbio ombie kuhana ombie kutapo rushuo runene ne mo lombrando oseni nanda mtolombro mro mo oseni na po ha bobaro oseni na ponga pi ombie kutapo rushuo runene ogusha Messi akakara no mukato kombanda ya Cristiano Ronaldo no masashi
1: ehe kasai eh Gaimba peri nawa amato shi wama kusha kaya no mwao tandiripi Ona mwano kashi wata kumukuni thurutu ushira shi usha Egypt guri usama sana Marathi usha ehorendira shi usha Messi maka ya mwambata thenonji mwodi kamitha
0: Ya deka mbra usha Obumundawe shata royeri no kukara no No mwano kukonjitha kukara no Nampiti rapo usha Palo kutaro mela rane ipoka mela rane Mejore simbere vina vio vika enda Chumo de mbruka mo mejore lake iperte na aje dina Paro simbere o lishmo uno uja Shato noko koku oko kumunyande wa ke iperte wa aje dina ito kumuno kaji Poseo vesho kumuro vete a simbere ishua Simbere isho kuna shaka tunako kuoko Shato nene ko Shato nene mo koshuru shasi koku oko kwe Uja ko vete a simbere na njoka kandata hidro kaparo kazi ujo uvinam diyo na vyaro shwa hitimo koto shinine mshimbele vivo kamuna usha aa o mune uri wa mundu guata wa maraka kamburo wa shirito ya eshe muna na mara wale teka mura usha weji kambura nari hiva kiro kuitamu ito kotoro vensi lo shimbele mumuka ndino pala narika hino mo
1: Mujibrobi tak cinti rumit jeneral lah. Kau ni mungkin kau tersihir. Iya, kau kau hebat. Oh, anda hari mahu rujuk agak hino. Mari ajum hingga bahasa lah. Pengen kau matunoi hiva. Oh, semua dulu hiva di nawa kau eh.
0: Oh, waktu nawa hiva itu semua kau yang betul apa hampung. Oh, mula-mula balas malam hari. Uno foto official lah. Uno van beri kau ara betul tu beri kau AI kompadang wiko kau bi AI betul tu kompadang. Van biasa itu simpel. Uno kana mo kutingo kuna uno o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

no marunga no anga ko ma hunju o skebe ko ma hiaro e nai kimi ngi ko na we ne ko ko ma yo morongo e ndare ko ndombo dai e nai ra ko toka po ma yo yambo mwe o ma hola pare nga yambo ko ro ko men de ma o men ngo bitano na yari na eta dunai yari na men ngo bitano na ne ogo yo ka ku ngi chike nda kire yo ka dipisi nene Oya deja acá a los bateros. O la neomba bomba va a un toro de un duplo trasta. Duplo menapo. Como con la pared en calle en buco de menos una limpia. O trasta y uto. Con que sepa. O camba ninjita no guyona ni ya. Ya romba lo culo en el mismo yua. Omba y carano. Nanti kita nak makan pada hari noh lah. Ini adalah kawan ko. Obat macam ni lah. Atu kena, atu tenep pergi ke orang ni. Orang ni juga dorong kamu share lo. Orang dua beli mana nak nasi puru. Omong hingga umai. Atu sama dengan kita cuma orang pergi orang baru. Umai nak nasi puru, omong hingga umai. Orang ni kalau kita nombi lo. Kau yang Biar dia mahu nak pada itu. Biar naik turimbo kita rasa negara si pauta. Rasa negara kita oh nak pada weh. Mungkin boleh minum kita no na satu pon ane. Oh silap kawan yang mana umbo buka uti deh no. Metrik itu nama yang murung harus makan lah. Macam ni nak kianja. Umayyobi umatera mubari oh nak pada weh. Kau kuih amoi orang ni awam, kemudian ada projek ka. Jadi sila kau hendak perlu ni kau siapa? Wah ingat ni kalau orang ni awam, lahir dengan projek ka. Jadi dia tumbuh kalau orang nak. Tapi nak apa? Nampak tumbuh orang ada tujuan jago orang ni awam baru. Oka mariwa, kerja kerja di mana esok anda kembali he. Wina nao takambula njikulo medical aita gamari anga kewatele kupanga nao ya jika nana kutuo mbato nji mjitembu atoro andu wengi jinetembu okorolo jue ya wandu weta weka mwono na kareta wena na mo mwoflu ura tehiri menawe mewuri ya wana kareta zane ura nolombara napangili nolombara wengi jinetema musiwa Oye, iba todo el día en mi mesa. Ando cambulido en balada tu médica leita. Y la cambula en ello. Para que ya ganó para el tamaño. Pero ya veré. Vaya no hay que andar con la cara que tengamos ahí. O camón en banguera. O camón caro. No, la cambula. Ambate la cupaca. Oye, en balada tu andar con yuco oro vende. A mí me cae en el mismo tiempo. Pero iba a decir, no, ahí en yo me llevo un morongo. Sebab gembara kamu ini, jadi saya kambro empat jero, bawa polisi empat jero, kalau gembara, sebab gembara gembara kamu ini hanya isi satu, orang ni pun jauh polisi ni, yang empat jero empat jero, berapa transporter, oziketa, ew. Ina na ngano ba tere kaya umbara? Ina kana kuimona kamarianga kimo kake kumo kaputu putu kumbatiro kumbati kumbiro umbara. Ili kuma yeye makewari na mlingo vitano. Ogo cha olumbiro ndufa kwenye olumbiro ndufa ya tangu maona pare na viuru ya mbita na viyo umbara. Vitambo mbrenji. Oh, tadi nama premen dalam bahasa Tano. Aduh, zaman muka tua anda. Tapi mula mengajar aku. Mungkin aku nak orang mende. Aku pergi sama kabinet lah. Aku pergi sama menteri saja itu. Nik mungkin dia kau jemis angkasa. Main dengan kabinet tu. Kau ingat aku nak apa? Beha mambo. Aku jadi pergi sama zaman bui. Tahu tu kunci tak? Kau cakap nanti.

kumashivisuranga luku tepeho wa hupira pi na tomaha kalondungi. TH, bagaimana notia notia no hamba, kita tomaha kalondungi enggak hino.

0: kadi omilongo yaro milongo ina muyu obopera londi do bege yaba ko ko Robert Mugabe okatu kura peri uriri imba po koma saraga demo okatu kura gadepo uri ungu maduka naona ingapi ba kwetu uchiri mizane tumwe obopera gademo
1: Mhm
0: obopana do ku onderi mwade digeni obangwamba obopero londerepa to
1: Uy, capena dos pelas, Uri, capena dos pelas, Uri.
0: Capena dos pelas, mopangua. Uy, si wana o puo, tal y un bindu iri na o tal y uo uy si uri na o. Capena si na si motua con banda, no, o cagara ropito, caoy.
1: Ok, pachin. Uy, si ni waro ropi, uy, si ni.
0: Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si ni. Uy, si Kuura uliangwa ndo opera ambo mbwa chumbindo ombe hele munuri. Kamune njo opera ndaye mwa chumwe muri uri mwegeze ko opera ombe zbagaze rope ne muka bego kongo to finance ambo uri. Oga be kumbina gomberi.
1: Kagogwe ba chine tfe kudo na wanu matu. Kamuro cha minister matu tasha matu ka kongo ra po parliament ambo tuta changa ino madhiri ku chabondu. Twago wango marande opera amba nuya rombu ndanuya chiti mape kondo na po ina po theme kamuro cha matu mati kutoka kombe pa mudu na chamano opera da kutoka po vi.
0: Ambo yo yo yo kwa fama bela bambidu. Opera bambidu o ganga no o iba ina ine. Obero mirongo bija du
1: 124.
0: Oh, de hombo.
1: Ako kwe pa shini matu prate ne?
0: Ino.
1: Tunangodo mutenga shuwa na shuwa prate ne wudu wadho pela, mwadho na miti, mutu nangodo masheme shini ne kusha, nongwai. Atothu kupangwa, matothu kaverike, wabaveruke, waikonganga, ikuleo shakako kaende mwipukle nika Helena, Pukle ni kaya shima nungu begura shaka pa hodo pelanda Hodo pelanda kato puma tushi tivi Njoki bohara
2: Ii tovara
1: Haa Mohara nawa muni nawa
2: Mwese na yana mbino upu vari mwana njarika mbino uzeu
1: Njungu no
2: No nampongkendo
1: Njungu no
2: Mwese na yana itu mbi ungure Weto anduri itu ungure Tukondwa teks Hapo juwa mbado mburu mirongo hampo ungu Ongwa itimbi o pesu na chika teks wa rukwa nduna ingunda mbi ungura ngadimi jito mburu minunga ambu umwe kutota teksa Oka mariva ngo wa kwete tetungura mwadho kambani ove mwoy no masere tatu o pesu na yi o kambani ika hita o horomenda hii itimo teksa wa yaruka ko kesere ongura mburu minunga ambu umwe hapo ngwa iti keteksu ambu ukare mwana anje chuno jiwira itana
1: Okusha mopura mopura ngo kusha bitekso shimaliwa shicha munu kusha oro mende emana nambano kamo mungre rukwa miu njoka maliwa kanje ke apongwa ya shina shishika isa kwa rukwa ok kapukaro eh
2: ok kapukaro oji mariwa chua luna kwa professional luna kwa mbanga Wah, nombor aku pada umbran tu masuk tu cuma riba, umbran bad. Pada umbran tu, cuma mana Inggris menda mau ko payu. Abu bebu itu kan apa kamari bangga kau yang nak kau. Ongko aje berhari sako, pemirian dia aje beri kau umbran tu cuma bangga masing.
1: Kau yang ruka perlu kau ini aku bawa.
2: Bad jadi. Bagam buru personal loan, atau loan apa bang. Aini pada umbran bad. Oku njina nuchi mariva ho, ruma masere, ngatuche yuvinu masere tanu. Kitane kero. Oke, okamba nipumbi ungura, mumbura, ainji po, aiwezo kama riva kanje ko peyi mwomwezi, kumbi peyi mwomwezi. Olo unovo noho vetwa koka ingris menda kwa chimaria hami chimena na ndere mba wezi. Ano jime pro uja, vinongu hao mire mbio yao chivi hai kihinu mena uja mbaka riva, e yuvinu masere, yane no umuno mirongo hamba ndatu namano odombura nena daro mbali no kuja mbura nga iri rombura no miede orondo bo ba ingrisa no rukwa no ija mbanyo tolora po bi mbo mwana anje
1: kako kako mbe kudu shine neuri
2: opo mwana anje opo mbana ndi unje mwanga waro opo nombo upumbo waro
1: okay pa shine ne

Jadi kita kau lingkaran tu sih macam tu, hambari sih tu, macam tu kita kupa budaya tu sendiri kau. Apa kau korang orang macam itu, macam macam itu. Jadi tu yang report tu yang kita nak kutamu memang, ama tu kita kompepo. Maxwell.